0: Netena amo na inji linde tintantaniwa na kumusua ne chinchira chimbeche ense deke merongibire na ibere chinsa kenda chibona mambie nega sefa imengu ba ya manyagi tingensenge yugo sabo mawatukarali very good morning kayobere tesanga manintu ese studio mwari utara wetera suko saba 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36 turanga suko saba posibu murandia Wikiga si studio Linda chikinyara kubaya kira mga nita subo siyo wanya saye Gasa nige salo
1: Aki wakire kura wane
0: Wakire
1: Wakire wiga Wakire wiga nise sale
0: Karim
1: Motongi mu wiyo gyan chinyo saye kwa kira sule mambi ya gono Kukwa na ngambi ya mwana ya kara kwa atire nchinyo saye kuri Kukwari ngo wotami nendo wati Je mona se yonke ka tarin sa utwan dit na le tra bana ba ga se mambia bono o yonke ba buye ne ndo nyare ko ba konyo mona non yere limbare bari bari we to bo ga sa mambia bono abara tira sa ma ka o ba konyo ndo ba buye ro mona ne ana yo wate ya ke ne se sa ndo ba o mona non yonke ne sa na yere tra so li mambia bono e se a ke ne
2: Anyere cha cha ma oka o mone non. Para i wara o mone non. Ako anyo na inda ba hiki kia nisi ho isi no gonga inye se ba nyare ko ae nisi a si nti re rengi o mone non. Iyo mona si dion si nesa ya ba anna bali wato si jini na barabu. Na bale tira cha ma oka o mone non e chifa mi ri si ito. Na kia tira cha ma oka o si ma biya bo ni yasa. Anna ba si ra si tero mone non. Baro re ra ma bira o ko anyo. Saya banyak ada kuku yang ni lah. Indah banyak naik ni saya buat senen. Bukan ada usaha cuma mana non. Cuma nak cuma dia mana ni. Angkut sebenarnya bantu bawa ni saya dia ni beri bawa cukup bukan saya bawa kena sih bawa dia bawa cuma dia bawa. Beri bawa utara sama korum beri bawa kuli macam ni. Mana non ni bawa dia mana. Sama beri bawa utara kuku yang saya ni mungkin saya ni ente saya bawa kon. Cuma ni ke sorai ni saya. Ona rang kiri kiri tadi agak mambia, apa nama nenon? Ubiya buah uang cendera buah nama nenon. Ini ada komen terkena korban, nanti tu kita cari nak cara nama nenon. Kiri tadi agak itu juga bonda buah punya ada pun ikut kerajaan dengan nama nenon. Nah, tapi dengan saya uang cendera buah agak ada komen terkena sebab semua itu korban nanti tu kita cari nak cari dengan saya. Kiri tadi agak itu juga. Ona ini nak cari dengan saya. Saya orang umur Murah ni kalau tu, cuma mana non. Jika lingkup cari kalau tu, jadi sebung kau mana non. Cari punya apa nama apa juga, apa tahu makan ia awal mana non. Pokoknya, anda mahu cari ni. Kalau tu cari tu, juga nanti punya ada kau buat saya, saya ramai saya suruh dia buat. Jika dia urut lagi tu, tu nak sendiri. Atau dia malu aje sokci, sokci rumah tu di situ kau sapa.
0: Amen.
2: Amin apa? Robe.
0: Biarkan.
2: Biarkan orang ni ada tu semua
0: Sante sana. Gesa nige salo.

0: una mole le diva ya ita buti ganda mori zaga taka nyambori ndu ambori yomo taba koro kato kitali mani mo sirio muamba moroja apeli simatara ne ruya ya magenjengo taisa muri ya misi moirongo na alikisanda nyangwana moirongo na cheni mukaya aiga magenjengo na bomba pige sibu ya makoko tiyo minto wa nyora zikipasi ya kiangazi na yabadini nyabonyi na mamacho zikini murao sabuna wanto wama takarabonzi pamoja na nyangantana magenjengo makoko tinotoramo
1: Ego sakaribu Wakire mia
2: Makinomo kata wa isakala
1: Mbia tole
2: Ito nabu kire buya
3: Yes
2: Umacho kata ati sangera
3: Maise komorita
2: Maise komorita nero ya mabweka Aramu obakuwa mbia kata eva mbiare Akini tarara lakini ya inuti gange dama kwa ni buangu buangu
3: Yes
2: Yandeo mwishimi wa deo nchidami ya toto Alisa niluka na romo jingu vumatea wa kasase Ipraimona miumbuya Yifu David Nyanchoni Yifu Mercedes Kinyangweso Eki mtuzure ngia Tera momani dagrasio Gere mori ya wajere kerekea mazimba Sana tapita mochoge melda kombo Ese mori ya montomo za ya motegi Mose taba ntobo nsibibu Ifa nilika muhalika wansibi Tikamba tainga bora soko sibibu chuko mwago sibibu halika Nara ndogo nsipa ama tuwa kete ajengima, sengere jima Watu waleke waleke yetu kwa pamoja mwesu kwa modeli na ipapiro na wapenda
3: Aya
1: Okay Halege saa
0: Halege mwagawati kwa kile kuya
1: Karibu
0: Amo na ambu ya mwale
1: Ya mwana
0: Mpwana na manjika yomo sikisa original Francis Magolio Sakayo kuruwe jiusia mwja susara ya nyari bali masaba Yangong ya baiga baku batia maigarende mori asakayo kristobo gungu ine mori ayo minto monene Kaya sakayo, aminga sakayo, nyaundi sakayo, ogero sakayo, mungyonali sinyamoita Vana na vana vana mpare baku na stera, stera nyarangi kutoka jinsi kisi kwa alia Amo no mwana maiso gungu Anduruo gungu bakutoka una irobi
3: Ba ujumbe
0: Ujumbe wano rende
1: Ya ya mona Okay
3: Emiruka
1: Sawa sawa Kero toga nye teiga Hilari musimakuro kangeme Abantu bali omanga Abonsi kibageki ya Morugio Elizabeth Mora Mamomeno Florence Nyaboke Zimekanyanga usuka pogo Mwensi kibageki ya Mwane kopi korubo churagucha Norime ye kibago Lucy Karamota Kibageki ya Aronege tenye Na mwala gichona Bonsi kwa waga nire kibageki ya Mukamba kurumashauri Mambingi ya Uchase mama yao Flora iso Kiribu pande Pita mochogi Zimekanyanga kanyanga abansi kwa abaganire eke bagekiya musenyero kurulige na kiongeti eke bago ekiya boigo halegesa
2: nati makaka sina nana
1: karibu
3: naomi
2: nina mukuruganda
1: awa
2: ni kwa ri jana nje kwa wanga ndati na pomora kwa masaya kamongo ka nene ndaire mega chire ndempo adi ngakokoli
3: le
0: Morning, my dear patron.
3: Morning.
0: Oyo garo mwana boda boda kimbunje kuri nyankongo kabiri wanya mira county
3: yes
0: kana ba da kiri buya bo manya ko le jamburu so nya buti mwamba ayiri ni buki ngeni manya ko rama ma sara ko wali ge sieri takaria mateni wa ko wali nyankongo na serizina nya boke onya hari mule ma prata kana di mwambi ngana ngani chemse wa everyone smarting ndole oyo korokuna meli magia okero kurwali gesima ndole siri bina kurwanya bumite piri
3: oba
0: abana boda boda wonsi tiba kibirigo mbate ngoma na boda boda chimbunje na wanje kurunya kongo mbiya mono
3: asante
1: Okay, ege sai gatoga nyete gatide kani berega tutaratiko gusekira isika sama igaye eke bago. Kana do mari onchana kurunya mbogo riverside no ole na brothers mugaka busasi mba Eric Bosire na Kengere Bonsi eke bage kia just pat mbeche no ole meye eke bago halege sa.
0: Bogodi.
1: Karibu karibu.
0: Wagira buzungwa le diva bu
3: na itabide
4: Wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, wadu, w

0: nama kita kemudian kamu pasti. Yang kemudian tengahnya tu buat tiada. Wah nama guru kita ini kan ini lagi orang ini yang satu putih lah. Wah nama ini agak depan mata putih ni jangan sebutkan lainnya. Si matara ni cuma dorong bu. Si yang dorong orang ini dorong musuh tu dia mah. Tapi lah dia nanti buat ini kuli dia
1: kan. Dia mana naik esa okay. Ya bangi no koranga nere magega kento mm-hmm. tetu kuigo tuedi ogiri aunga nake ase eke vago halige sa
2: wakira
1: wakire bia
2: mawate ma indiore
3: bia mono
2: para kire ana iye kire ndogo na kuna hueta
3: na bo
2: mawano namo sa kutera koni
3: amina
2: wazine reka kitikeri kutate ane kase vema sani
3: mhm
2: wambo li mbolino kukua dagi la siogeza kumwekwe chumi mwakarimeli tokombo mpeli simatara mwumchukuru mwumocha kaswara marionya mkamba kuri masaludi ilo cha sinyari yiki simekanyango mwina mwuchesi nyavuti mwama kusure ndia mwanyakuru kenyonya
3: oba ujumbe
2: mwanyanga mwama fukia msibiti kuna walejiki mwanyaki ya tuko kamata na chai sinyari yiki kukufusi
3: asante
1: igesa
0: aregesa
1: karibu
0: Wakire.
3: Wakire
1: bia.
0: Okwana France yonzongoro jinza majaka nyimbo.
3: Mm.
0: Tanga nende na ana na na mokodi yanda ara wagana ni kabagekia.
3: Yes.
0: Mae ko bwa tamboli mojo koro bo moja.
3: Mm.
0: Timani mwegi.
3: Yes.
0: Ara kuna no
3: Omanya kuba ujumbe.
0: Ndarende na kuba kanelia ama zibata nyimba tayango kanelia mambi ngiambi ya mwana wa makobati.
3: Aya. Tigatonya ramanga na maye gasa sentra yo wenge chinsa isano cha bono mambia.

0: Mabango Taya Taya Oyakromo Sabati Sabi Imega Sai Femengo by Yam when you get to get to the Canicominan Yangotavokitorege, Pindia, Keranga, Kiao, Quarago to Magoche, or Yanga Nega, Yale Rone, Kerotoko, Yanga, Ine. Ama ngana ya yige kurugia ito team TikTok bago teba squeeze wivu imekua mingi side za kisi plus watu wanajipenda wow kwa wow. Aba anoko nyora mukura angira ni minu mweka. Mukwati mina balibara abango mete balibia. Kiro mwonto chano mwaka koye na abana. Esa aba mura kiro mwonto chano mwongino na abana. Kwa nyoro mete familia ya ichore nyomba.
1: Noto kiro mwole batano kuchigoro.
0: Ehe.
1: Na umoko koleke geni numweka. In fact, na numoko nye mboli na ande ya era.
0: Yes.
1: Kaita mboli batano kuchigoro.
0: Ehe.
1: Na ande kose mwara angeli. Mosa nigete nakale. Kose kasi nigete. Yani tu mwonto yomo. Kose mwara angeli tu.
0: Yes.
1: Amwa ongina. Na abana bae na bachukuru.
0: Ehe.
1: Eke geni kebete.
0: Kierete kwanza.
1: Rashidi korunya mirago tebaiga. Yes. Edu watige bigeni. Kia gira at the end of the day. Tokole bigeni. Ama tumisi ali ugo tumeka kukuli. Raba geni ndagira. Nigara mange.
0: Mm-hmm.
1: Yani uchumirero nembe. Kwa nao kole budget yeke geni.
0: We. Yokitu ni.
1: Chagere mbudi yeyubono. Chagira epate tia kwa teba ya atire gorobono bigenie vyo abina haja.
0: Mm-hmm.
1: Ayanare koro jubalande kwa teba eri kenyachoti kwa tebe bigeni economic. Yinebese. Arafu, arafu ma kwa tebe nda muamu. Mm-hmm. Ogo koreke geni bagi nda bata kwa teba nga kio ogo itira. Baitewe na bago koreke geni naba naba minono nyo kwa teba.
0: Mm-hmm.
1: Ai gabono kwatume kiri patete chiringi chiribwe meronge tatu chiribwe meronge ne bamanya kugenda bateba
0: mm-hmm.
1: kwambo comment na bako barangeli mogende mochukuri obokima
0: lakini moko musaba kibese cyogo konyu umwane fisi
1: mm-hmm.
0: ibona bacha kakorenga yani bono yaikeira ase
1: uh-huh.
0: aba iri batage tobugima bwa ubotenene
1: ero
0: moko atigende ko tagucuge kwana
1: yani nga yani kwambo comment kwara none bikoro tabegete ngamanya ko musaba umwana no kwende university ngamotebe nankonya no ene chiribubira kanga
0: Mm-hmm.
1: Bone nda mamu ya balinga aye gobwate tibeso go iturura lakini barabumba bwati aya mokote na nana yani karubu anja ni mbu alinge masikane
0: yes.
1: endagira nabo ya kabeiro
0: uh-huh.
1: emegundo nabo ya ale kwa mabia obori nabo alengo bya lakini bone nda mamu ya abuchire obo ngiti bwabuchire uh-huh. ogo kira omonte ekerero kumbe nigo agenda oite bikoe na gutangasa mm-hmm. nga nakyo mochi okororekana
0: ebikoe birabyo gaki
1: omonta go tolikire no nyera and skipping no nomo ote ba kasimeke to obo nyanzi boli nakabo no bokoro
0: obo bwati
1: boli bwa Tanzania
0: mm-hmm.
1: aya bono enkareke erereke mo bakagenda bakoirana omisikuri batiete agaseliwa
0: mm-hmm.
1: kumbe no boge nkibaire to
0: no nya testo leli ya simu ya jamii na go tebeti
1: mm-hmm.
0: kidu kama hiyo
1: inayanga
0: na hiyo rieng
1: aya arafu oyo ndaka igubobe agekora bunano mosani
0: mm-hmm.
1: ubeke iruchisumo
0: mm-hmm.
1: kumbe mbali bakubekera na chisuma sindagire bigeni
0: mm-hmm.
1: bono njirinde teyo ekegokuri ni meya okere
0: mm-hmm.
1: onye chiombe otugete chikobeke ruwe sumo
0: mm-hmm.
1: kanaye obwanta ni bwakendire
0: nara obatebanga bagoteba na mabuga etwa igwa mabuga nyenya meyu yale ngendeu
1: Ehe, aya, enda mwamu ya ichoire mm-hmm. asabanto moruka France ya otebanga wanjani tivoyo
0: Yes
1: Aya, alafu bigene tigabiere, mm-hmm. ike nyumbani bakaba mura Kila mm-hmm. mtu wakae kwake, leno kisea otebakiru mtigabere mwaye
0: mm-hmm.
1: Ebigeni ebi, igobikole nta libero
0: mm-hmm.
1: Jofre ikuruka nchafa otebanga nche na kane chombe kuchoboko
0: mm-hmm.
1: Ya renge buya, lakini shida
0: mm-hmm.
1: Abantu batuwa libero nenda mwamu mm-hmm. Na kigeko gira bako bisa, mm-hmm. emeyega Ya bo.
0: Okay.
1: Nkwa na kukumu ndako endocho. Oke ndenye kita leto banaruali. Riko rabambe kire tesumu. Aba ndeba kubolimo.
0: Mm-hmm.
1: Eri ndaba ntuba tebe nga.
0: Ya lebe.
1: Ehe. Ehe. Mm-hmm. Bago kwane wenga tukakendeke genikili kumbe tukali ndagere mbe.
0: Mm. Inga tuka. Inga chinda chika salika.
1: Ehe.
0: Wacha watayange bato ete ndagere ngundo.
1: Ero.
0: Hatupendani siku hizi ya kipapo vya nasema. Maka nasema na nana wa desi ndamuamu ya vile nyinge side za kisi watu wanapenda na abande igoba kobe kaligati tuwa sabuli baka tuwa kumi ebi geni squeeze ya tuobo ete kogenda atupendani mapenzi ya lisha oye
1: mhm
0: Ah, wa ndaba TikTok na inu mongora chi message yawe chi TikTok yo meta mokoti utali gerere tibia utajikuta pabaya.
1: Mm-hmm.
0: Oye iga agoteba iga tuko pamoja lakini mtu anataka kufanya kiviake. Mutete ko involve bantu. Mutete mwekorere inumweka. Okay, mm-hmm. Chone chi comment. Chie ino za TikTok nitasoma comment kama zina make sense kwa mujadala. So genra goto machi comment tuwa kuwa nanga ninki geko gera ama tukaya totariko korebi geni nevirero una tuwa lego kora. Ama tukarero nigo asali guno obugima. Obugima buwabe iraba obokongu okorambu ya chibese chichigende sama ama tumizi ye family ribagali ogo kora obi geni. Oyoiga agotewa nigo okonyora okualiga ni abantu gocha kukwani umwana bamanya kuruwaro babiriri umwana bagenda bono na kino onye nugu kekege ni kio umwana kilibago changa numu kukugato ire leron tuligo kora because abante bagocha bagenda umwana ule labuga kia uruwara bakuruwa kani umwana okoreki osiali rwe bibiriri obogi maboni ganobo kongu gakia kerero kero kyo ya ebirero enda muamu ya chagete among families tugatiga bade mkotu noche gente kega kie enda muamu
1: mm-hmm.
0: It's true because abantu bagocha yani bacha kakotebanga no musababu konyo tatagi tigo kwa lakini nechi ndagi rago tulangiri tachikoli wana yendo togo chakura aboli mokogoti
1: mm-hmm.
0: Iko togo chakuchaka kutigo umu ntogo tiga kome nyobu kimabuwa okoba ya bantu
1: mm-hmm.
0: Because wana ya ikira sabantu bako na chireki ina
1: mm-hmm.
0: People will always judge you and say things
1: mm-hmm.
0: Kwa etira buno menyotobu kimabuwa u wana ume to ogo ikabuna bono ntu kwa yani uchikogole yanga kwa lengere liyani bono ikonku gore yani mukogoti chi family neme chando yagerire mpaka na ndogo chaka kuweburi kuerangire mukutano kwa gore yangeri kwa rure dukane wacha kuburi yange ibono
1: ngo ndeka osengoti
0: gora ntomere ikase ni yaunere gucandite tagite chibese iko kumutomera bone bese yuti kuure yanga bone yani twachakire koba prisoners twachakire you are in ransom ntomekire in ransom. Yani ogo sinyu okugora no ene gali yawo igo bo mabwa buno tete ko menyo meto gwasinyu ko ende gali no engo chugusi
1: ikero monda ko bona kiba ba madam na kiyole bya ida kuto chande
0: to chande gete
1: yani nano minto bete ke koro to ge chirbu ko ni gwale ko ngana ene chirbu be
0: na ko kati to bati ga ko menyo bo gimako ba to chande gete gose na kitoko
1: eto
0: ra boria bantu ga na ki eto ti akobe ka chi anga chingi omundo ko gora no ena ka yanga igo kobe ka uchie ga sirende ke barue ke togo soka igo to gotiga kwaga cha chi nyumba chi aito onya mumuraba
1: ora akonye
0: kimureke onya bana bamo bamuraba mino more ngaini mumuro minera na bwate gas ne director kale gusenkera gusenkura gusenga yesa okore gas
1: mm-hmm.
0: Igago tiga ko genda ri bwima bwa ne family ko babana bamwa bacandigete mukogoti
1: we yani igo ko imokimo ka mwagenda Masai Mara kwego iga iga bantu bandi batandigete ne fees
0: eh bago tebinga bande ne chindege mukonya kulina
1: ehe
0: enda mwamu ne libero bya bele iguru nande titwancha ini piminto
1: mm-hmm.
0: Oyu akoro ku Christopher eba komogorera ne mesa nonye okubange nyama gwasinyu asenge njo munta agotebanga inkwaro chebuna gusororera nyarebe abantu yani babwate chibese bamanyaine yani mukoti umuntu umenya gukwanga pikorwe sendagira.
1: Mm-hmm.
0: Okogecha pi nana watu wamekua selfish sana akikuona anakusaidia anaona amekutoa mbali
1: mm-hmm.
0: Yani bona mangana ya beira mangere ero igenda muamu echa agete kuru nyomba from siblings to relatives to tuan chaini echa nechi ujume chia chile wetu na sentira ya TikTok
1: ebi geni tibiri kukole kama tukaya because yobo motivo ya sebi nyorori beroli abuchire oise kukole kegeni abantu niko bago pimetebu na okora giri abantu tigato menye igo uchumi yonsi ya asale kire tadiusi mosekuru mosocho nyarire ni nkorochi otewa tigato to menye igo bono pigeni mbiyo ntuliko sherekea iki agira bono uchumi yonsi ya asale kire Wilfred Nyabuto na Charles ogote babande mbaro ba achiete kegeni alafu bagatebe wa asomo isiko minare omomuro yunabu ato mkungu onde. Yani sahi abantu ibabuate enda muamu. Lise koleko na Daniel Mboka ogoteba iga enda muamu teko gira omonto kore kegeni. Nigo ba akuka gira nga aya nigo obibuate. Halege sa?
2: Halege sa.
1: Karibu?
2: Wairi uyae na mkote ya studio.
1: Mbia mono.
2: Wewe ni mwana simba na aruma ya duruwa na nguruwa na magura
1: mhm
2: nitanga ni mwana simba na njini mkwana mwana etile Uma itu hukum yang kuri nak mangan itu aku ada terer, kiri terer dia aku tengguh yang kiri.
1: Inki kiapa?
2: Ya aku teri warna makoh tim itu, entah itu aku mai ini bagai teka isat tu. Jadi entah kita angan ni, ini dah muamu. Jadi ini akan berubah di media. Iki agak muanya nak mangan hari tu hari tu aku ada hari yang kare hari asal bantal itu hari aku kerusi yang kiri dia kare. Jadi itu muanu aku kena ngan aku muanu aku kerusi yang kiri rumah itu hari kerja. Angai ni itu nabo gua tak masukkan juga kau, tapi ni abah ni entah dia abah na abah tak cipta kau rujuk yang diri dia keusi. Umar itu na nabo gua kau anda kau muangin aja asal kerja tu mesti nombor, tapi am muangin na nina asal kurara, na pakai bahagus so pakai nombor mah, tapi ni bahari bahagus kau rujuk yang diri madu kau itu, nama ni dia na nana, tu korra bahagus kau ni mekonejo, tu na hari tu juga terbang lagi. Ini untuk dia kerana bawa dia ada tiada mangan ayah gue ikhlas dia, nasi minyak itu mahu dia gue ikhlas dia. Mundur tak ada dia kalau rumah dah itu buat yang sini tu muncul ada utara sahing. Ayah orang tak ada dia membawa nama kasu. Jauh dia ada dah itu saya gue jadi sekompang ini ya. Ini untuk kende, gue tadi gua beri gue berusaha. Mundur gua kan dah kau senyap kan? Gua kan dulu kau tidak kurang lagi gua mundur itu kurang lagi susun. Aku kendo kau berikan. Arabu yang tu kira, oh, wong malu itu abu ate. Ibu ye kira na nanu minto. Di mana ini juga tebangan ini ribari abang tua ikutnya. Baru tu tegar tebang riba datu. Nanti gusi kira nanti kiri betangan ini kiri tu hari kau kanu mondo kau ni nyangi. Bukan aku anda kosin dia abang abah abah rulai guru. Abah mu sari hari kau anda wakas guru ya ika. Aku wak kaga wakas guru anda mina kita beri. Abang abah kau abang tesia tengah jaya. Ada kami nungguan ni ada. Najis tegu, era bawa tu kaji ujat tegu, ni utak jadi. Ujian musa hari ni kau hendak hari enggak?
1: Cita kacau isan, isan tu dia ada jadi
2: WhatsApp. Ayam. Umanya kau hendak apa sebutnya? Oh yo.
1: Cita kacau isan tu dia ada deh.
2: Ia bawa naga akhirnya, dia tengah. Jadi dia ni ke, korup kiri asal tu hari ni mana sih banyak naruh mai guru.
1: Okay, alegesa.
3: Alegesa.
1: Eh.
3: Bila mula awak sekarang berapa ni?
1: Karibu.
3: Ini nak saya nak karibu Nana.
1: Mhm.
3: Biar rumong ina.
1: Biar mana
3: sana? Mana aja?
1: Eh.
3: Ni kau ni kat rakyat nak mungkin.
1: Mhm.
3: Mula ni kira minta dia. Inilah kita yang tekan anda kira apa pun. Epo inti anda mahu ni dia mahu ya apa?
1: Indah mahu
3: ni rigor mono. Imagine Nana kau ni kena nyawa. Kau ni orang semua kena bercakap orang ni cakap ni orang kau tu kan tu fikir.
1: Eh.
3: Nah, kat tambah ni kan, entah kaya ngan wasu, entah kaya ngan dosis kami yang di. Mungkin maksudnya api yang di sini ni.
1: Eh.
3: Okey, okey. Kau sokong apa lagi? Tiada tu namanya. Nampak apa? Uyu kita sih kaya entuh doh ikhik.
1: Iga kena digori.
3: Ini nombor tu kena digori. Ini tu kita kat sini kotor kotor mana? Ya, nak aku ambus. Saya buat mula pada lagi tu. Saya buat sebenarnya kita sih mesti ni.
1: Mhm.
3: No, kalau boleh ni boleh. Entah mana mungkin. Mungkin mangan na yang sih. Alah, phone kita alah tua ada sekarang. Entah kita ukur angin tu je.
1: Mhm.
3: Mana yang mana ni point jenis dah mungkin ada yang bermono kan? Kamu biar mana?
1: Okay, biar mono, Egesa.
4: Halo, Egesa.
1: Di Meridiao.
4: Nanya.
1: Di Meridiao, nanti terai wana, Egesa. Okay, Egesa.
4: Hari.
1: Karibu.
4: Wairi
1: biar. Mbia mono, kegimegesa, okay. Ya, charo kire professional tila jeremi ya manyara wote baiga. Enda mamu, nero ya averiguro mono, yani. Juicy, my brother, na tuaraba geni. Iko na achetuko manyakuru asaba nyake nyoro obe. Manye ndugu yao, brother ya muru wete ndeje mo, utuari reke geni. Ayebono tumanye, tibono mwenyake nyoro nero wotakote ngadiri na utuari ngena, kibono utache tukumbuli ya ralia. Manyo mumro mino. Halegesa. Okay. Egesa.
5: Ay, moko kati.
1: Karibu.
5: Ediba.
1: Karibu.
5: Ingwa ropa, makanyange simba ya kenyo, visa kuruwa ya kenyo nya. Ya mana saya ingin jadi ni, kalau muka rendah diri, jadi kau tenyori tinggal kita kerja itu dia kare. Macam jenjeng no monto kare. Anda kau rande pintu via lekuk koleka no, buat tua ringge, engkau lagi tenggi ya, anda pintu via lekuk koleka ni via. Ege ento baona kia atike kabane obongiti.
1: Obongiti.
5: Nye nseye ngelile.
1: Ehe.
5: Andere roko jiga abantu bacha abami ino bacha kukuragere liya bageni kuwa nyora baka liko soka nyenya magochie kandu.
1: Obe, ehe.
5: Baona bako hile ndagere ya gera umu ntoro langa ya ya mintanya kotevi abami ito.
1: Mhm.
5: Ege kogera na ende na uba gote konga asara.
1: Obe, ehe.
5: Ege kogera lirikale.
1: Mhm.
5: Ilikara abantu mwa ariko bekana abamino buya iga mukuragira buya igo nandi mugutunya nairo konya neke gimbage nibare gocha
1: mmm
5: wanyora abantu no bare mure buya iga mukuragira buya bage nibakuragira mukuragira siabageni
1: mmm
5: onye neki korera chaka kwanyora chikorera chamu abono chire onye na abana kwanyora abana ba mwa abono bare
1: mmm
5: lakini rero no onye no kogenda mujibwo muntu ise kogenda iga no nyambo kana bo yo manyana kuburi ngarero ngakigwa kora gwa kiga korenta
1: ehe
5: na abu ni nga bono chikuwa kesa abu nga bono nkarende kose na chango tara na renge
1: ee
5: nga ya ngotara kangota nga kotara kwa nyora maswali naro
1: obo so nana bako so kesa bage ni igoro
5: nana na bako koso kesa bage ni kwa nyora nga keno nye moge nyo manyanga banta abando uche mbaka liko tara na
1: ehe
5: wone nga kie liya kareo kwa liko nyora bako tara na ilo konye ne kere ero kere onye ne nyangi elaba nto bako ili ya tabuya ilo
1: mhm
5: aba ga kabare ko nyo maru buya igonye babe ko mucyo yo mambi bagende mucyo ndo kweta kweta kare ba gota gukora
1: mmm
5: wanyora ngo bwanja ni ngware ngo no nyene kero muntu ko ale ko nyora ngo sirira abantu bon sitie ba ale ko tere tere tere
1: ehe
5: lakini azere ero na boko nyora nga muina ko nyora abantu mugondo bare abandi bono ko nyora muntu taigo chali bono bwanja ni ubwo bwa ketebo kaera
1: mmm
5: lakini yale ko nyare kana boirane
1: mmm
5: aba kubono toivo koirena
1: mhm
5: ege kogera diria abantu mbatu kete chimbori aba geni bago chaigo kwa samba kambori
1: mhm
5: ero rete puna kero monta kari kueta chero kora geri muao yoka
1: wa
5: na yo guanja ni bogo chiko kobera bono rete tigato nyago itaigo
1: ee
5: ese bora abere na bali babu ato guanja ni enko bapongeza
1: ee
5: na bongo teba ngobo mubuno buya na hende nyasale guanja tutuwa robo mone Bora tuara ko ryomba ile.
1: Ehe.
5: Ekero moko soka ko chiziko no nyana abantu ba manya ko tenga ga kia bana abwe na ba moko se usaba ntabu na bangi no moko se na ba family yemo.
1: Mhm.
5: Bono barabumbu ya bare igorendo ino mugwe kana ko bumu yara kintari oria ko nyoranga kero monta gotarira. Ago tarira kando kwa nyoranga no nyene geite gesiekire no nyenki ago monta ko ligere likoruoro bago.
1: Mhm.
5: No nyemba geni bacha kwa nyora ko tunya abande kwa nyora nga abande bakale ko eteri enda geroro bako igoro
1: mhm
5: aburo te no tu aromo ya buogo chiko barangeli bori ndi yamano pingo ro pat nyaka nyange simba yake
1: okay

0: FM。
1: Emmanuel na mangana mayeyege sa a so wenye
2: Mwasomi yomo tegerari na gokwa nirie na gokwa rigani andonsi ya soga tegerari gesa FM. Ya mataibere kuruwe kenyoro giankura 3 kegotoka nyangoge bonchari ya kaunti ya Kisi. Mbire rochire nyuma ya abana babo babere abanyaroka waituwa za chinjira chobo tutukanu. Wotumanyi igoro yege korekio mosubati faith ondimu ni gate birabuna abana abo babere anabahati. Osabana abo babere nigo babore tansi babora segeka ye chinga kichinke. Ekerebare koko soria angena sobo na maega yabo bago toka bakore ire bitagebio. Korengana na faith ni gerebu ya obotu kiwa ime wabu ango kakorwa helio baribaita tabana ba koimo kiriwege tambo kero. Na kubuga takana na yomo MCA obo more nda jono mbati ni gagi kiriwege kore ekio. Mbati oyore gokuwa na ekera tarira chiyama techi ya wanabu nigo abori ya abasigari koimo kiriwege tambo kero kiabu ango. Na kwenye kiabu na bali ya bakore tobo sario buba bekiro biyara.
3: Keiga, kero kinji rate yomu antara aziru. Aba bakore teka tende keiga. Na botoro oje ngano baba kubuati kunchi rende yons. Eki ara anto buata wa anto baita wa muramparo ororo baku tara. Botuko na mogaso kwa ikababa buati. Onye polisi mpa kunya aroko faturu li bato konye bitumne. Tune katuwa vere to complaininga enya sore ya ikuire suna. Aba anto banyu li pako bongo buka sari. Kwa temiro kusabanga esera kari tokonye. Onye uspiki oje te. Onye taliko imo kiatua. Aba na inchi boka na wako soka isiko baru ushia bata baiga sebali asebali na bave ngoro ime ngole ino wakuru nare kwa sabaya sarakali kera renga abata wakuru ba imokili watua sarakali tenya kuminyoki abata walibaba imokili atua wakire kiri ekiare ukunoko zige kenyo
2: sarakali ninga ya bori wewe sona nigati helio kubakonya boru kiwabu bagendrete kwa berase chinka yoko sari wachive sachi ya masomo kuru waseji skuru Omo okobori okoni kwa kwa rurwa monegati ya wamenyewe nsema ya Nyabara ibere ime ya West Mogirange County Nyamira.
4: Sama lieta anenkerubo. Eke ene muna toligere tiga gachi para goeta. Muna torae para. Aba anabaito mbarela na skuru. Aba iboli. Aba aniko bachete ya buta muna nabela na skuru. Tabatali. Tiga aba nabela na skuru na aliko wabu umuana bake skuru gamba no mwalimu. No mwalimu mwanya bantola bako tekerera omo chando obugate. Tako tiga aba anabako na korandarandaga iga. Yoka na nemoroche sabo ni gani ge kongete
5: komenta na yenja mari tan chucho kyoi amoko mo community body sinya bisimba sa brokesha abana balesko na abana bange batarande school mwalimu naye akaro mweboli ajire naye motegerre lirolio abana barabera siko ngiyo gosomi
2: nige sai fem karo kwa zakar majeka
1: nei wajuo amona yande wesemie asobwe giranu
6: Konyora esi mie mekora buna eskiza tuni yao bata star 811 star 281 hash.
7: Yani esi mi ke guakwa inki ukuna goswara matoke ime. Esi mi guakwa ukuna kumaga maga. Esi mi guakwa ukuna goswa matoke ime. Inki ukuri gichibao ime. Esi mi ke guakwa tuku buata. Uku ane ngora, ingi uku na kuiwa chonye tulie mekora.
6: Konyora esi mie mekora buna eskiza tuni yao bata star 811 star 281 hash.
8: Kemanyi mogosoro na mocho kururi wokinyi. Kemanyi mogosoro. Mete nuko kunyaka kole bintu to kole bintu kusibia abantu. Yes. Yasa kusini negali kusini nini kusini nenyombe ngiye kusini na kiango. Ana abantu bago bara bayabya. Tachangora monto amana tebetenga gendance makuru maimi. Ibintu bine mbire okora agenda ngorake. Tu tumeka bintu bigo sibia abantu borore kiagara. Anki to kumanya na bikoba. Wajaga nyoro muanda kumu kanyani usinde senga jikoro kende nyasamu usinde njira kete yani njira ko tali kwa teka rabanti nge chaka kwa limit omente ibinti ibimbi kwa chakopa mako kaa onsi yolenke uwate ni iwe nano wata kakungu wa bangu urku Sulemani ayiketa kate ibinti yosin ebi mbosa mbosa yosunga tanga useless efashu nandia tanga vanity vanity ngite tako te yaba ntunga ki ama ntunga pali pali kima nyumungu soro sana yani umuntara nyue rabantu nanoborai mwike boli ngaki kwa ruo Bali bali nga bali ye bitage 70s. Sai mbabu ati maino. Bali bali nge bilage 80s. Sai mbayo. Abande bali bali nge bakatati kali je serikali sai abakora gerege banda. Abande mba abeko paka bakale ko samba makara. Ebintu binde mbire. Akyo ko okogenda ko gotenge jwe kiagera. Kali ni boya woka ebonde bwa oboragere. Lakini to baisa ko tume kali bagire lyote mego sibya bandu bandu buru. Ah, mana kau kemenyi mogo sur? Awe kah sekarang tawar dengan orang yang boleh yens? Mambi na mambi ende, moga no change. Ya sini yang mogo kuan. Cukup ribu kini kini masam masam nak mentabi cie, tapi jangan masam balik masam balik malih to.
0: Manyi mogo sur.
9: Konyora naigwa masababu neskiza tuniao, bata star 811 star 217#.

0: Wanania stress asumuru yubenta banania imejigi sa FM
1: Kimbero murumuru imejumuru yubenta banania
0: Emesi kime tindi kuhuwa sababu yeba ituba chile ituma Wevo kie na tutuwa lechinga kichugo kwa nira ama ngana rengete ama teya itu
2: Chumebe Jasa wajamu sisi njirikuwa kwenye enga aliri yao ya ogoto Mati inga san
3: Bia mana
2: Nande tala na basani wa mbuga to ogoto Ogoto ogoto
3: Ya Mkini abona hana ukani
2: Nama baby
3: Wacha kumbuga to ogoto Toma nama tala wanda mbuga to ogoto
0: Entabanania Jumatatu weka ijumaa Wuchatira chinsa ikumi weka Ense ya moya maragoba

0: Ego.
1: Four,
0: wapig ye?
1: Wapig ifo na kira
0: njenda. Bona 20,000 inchire gaiga. Nkanga iri tangani abantu base ino gabutima itiko se banya ku gukente ke bana ko cheza barabunkanga.
1: Kenyenya? Kenyenya.
0: Bona imambitara kenyenya ichiro ko etorokya bante message ya cheza. Batebinge ke sankya ngeta 20,000. 20,000 naende bake migoro yoko ruzi.
1: Kimwangonyire.
0: Pongezi, congratulations.
1: Aya,
0: Lois Kerubo, kuchisa mochi ya kenya 20,000. Wano nche, kerumo ntanyo, ulechipa esenanda chigo, kaira higo, igekoleta, ugo isane koko, nena sengoro yani.

0: mji mwa Kigali bana bo birabanyaruka b'imyaka bari gati y'imyaka 4 n'imyaka 5 niyo batuka bakwete asensemo ye kinyurukia ngura village kutoka Nyangoge sub location imeya Kisi South sub county mwa mji mwa Kigali niko abana bo egotebekana abanyitwa bakubura lituko gusese kinsa ikomene ibire kimugura bari lituko rya jumane mega yabo mwa mji mwa Kigali mibere yabo gutoka kinsa inye cyabo tuko se mugondo mo simikira matoka nge ni nyagitari ya marble niko manche mo tukili botu kibuwa gengyo wali kore nga aba nyaruka buko sabana abu niko manche tukwa anda kibago tibongwa na maya yuko nyaruka ba bago itu kire kire tu manche mo tukwa ukwa wangira manyikana na nabu manche mo tukwa liko ikira wana iga niko aba nyimbe kira wakena rete nobo tuki niko murao yomu imiaka ikumi na ene Soma sigiridi ya kianda Nyeriko baka kube kwa biara Nseme ya suni kemi kaunti ya Kisi mwenchi motikali Se kubwa tikana ningani yu Usine kule kiu kiu boiti Buwabana wabere Banyeriko bali gati miaka ene ni miaka etano Mwenchi motikali kulingano Chiriboche banyimbo niko chikoro kuna Niko mkagiru yu Nyeriko baka kuba tibonga bana wu Magayaku nyeriko baka kubaita Mwanchi mwotikali mangana yugu wabo ya mangana yugu ichanya Yani nga abana baito mbari safe and once Left, right and center Wana baito astayo bari safe I don't know nga naki Kwa Asi tuikire bono You know where we have reached Asi bono tuikire Because we have talked about these issues every day Na andegi mkwa natura mangana mwanchi mwotikali But ina bono asi tuikire What do we need to do Inki bono kire tukore na wana wapiru mwanchi mwotikali na wana nge ugosimili you know abana abake at the age of 5 umano wati miyake tano no umano mwaki umano wati miyake ni miyako yani umano mwaki you know very very young tamanyiti kebe tamanyiti kia at some point mwanchi mwotikali and then it's now happening umukagiru mwanase kukwabo na herebo igo is a minor 14 years a grade 9 boy mwanchi mwotikali tangira na banyimbo kubatikane ngani I don't know inki kire tokore asi kire bono so far asi tu kire bono mwete ngu kwa na itariki chiku michi mwiti wata na kuru mwaka 2026 inki kire tokore because ntoro uche bikole biyoko kore kani biyabiri biyoko kore kani mwanchi mwotikali sometimes most of the time ikubatiri ni haba antaba nene ikubatiri ni haba antaba nene kwa nye usunu mwanto mwanu utipo nkiro mwanu mwoke you know mkiri ya tamu kiri uito mwanu but now you see where it's ready kono na habana sabana minor to minor inki gose kire tokore Ebono mwiboli ntukere tase mambia bono mwiboli ntubuga tabana babuga temyake maybe bari even younger than this ones eh and what do what can we do ngikere tokoro mwanchi motikali ngana kero konye go mwanchi motikali kunyara kabage kogosa kigima ige kogosa manyite ge kogosa sana eh na nekero muntu go okuigwa ngana nekere kwanerwa I tell you nigero kogosa okonene kigima turanyaruka bato kuri mwanchi mwotikali na kirondo cha bara ya banki banyaruka ba weso kina kuikiria ingane iyo igati abona mu seneto muchore sio kinyure nyaruka ba ka ku gikiria mono bwitwa na babere se okinyure atwe ingane iyo kogosa na ku na kuabo ya mono kire korokana nga bono butuikeiga utuikira society go mwanchi mwotikali se abana bare innocent bako mwanchi mwotikali victims ba mangana yani yogo kumya yoko aboya na kuichani enwe ngore yabene kimu chese chia mate chia wana abu tinye sanya rekupa kako balimia chinga kiechiga chubo kendu wa banane chinga kiechiga mwanchi mwotikali bako itera amanga ebirenke liyo ebinke tiku mwanane anya rekupa kako balimia nekirobo higo tukwige nanga serikali wetra sage department ocho kurobo tuki na wanyimbo mbanyara kwa bawa kurobo tuki kwa nikia una achia matecho ngonyora chile obo usibule se kusumunya achia justice kubatika numa nchimu atikarali nekebe bunae kyo What's in your mind? Chinga kibune chekero kwa uwe nganamu niyekunye rikuwa kwa ukwano. Ingaki ibirenge libyao. What comes into your mind? Inki na kinchila kitura njina kwa toko lindaba anabaitu. Of course, mwenchi mwati kili ya ubada ibada ya gase studio ntuku watenga natu njina kwa toko sanga. Na hali mwati nyo kari nko ya mwati nyo katana kabirika waida. Na mwati nyo buhatu bukinduwa bonene. Mantungu buka wari ya makubana amange. What really happened so much? I'm talking about who can no more say studio. Who can that hang on a habuna? Younga chinga kimi chinga kyo bantu kunyara kabako okora. Ine no go dress via no go beka chinga chibu hatiri berera. Ine no kunywa match. Mitu kunyara kabako okora chinga kimi chia because at this time akira obo kendo bale buno boiga. Abanta bango ten bale ku misuse mariogo kuruwa se chikemis kuruwa bantu kusing kuruwa se chiduka wherever se pharmacy. Abantongo tumeka barama yego bobe sana. Nyango bato sango mwenche mwote ya sema mbiya bwana Tumunye nga chinga kibu nechika chubo kendo Mutinyo bubo kendo mwenche mwote karali Ningi ogwe ntuku nyara kwa bako kora Litko uchia serinda kwa ule say Simpoto mgo say say ni vini Ngi wentuku nyara kwa bako kora Ngi wentuku nyara kwa bako kutumika humre medisin chile chiroro Chira nyara kwa bachiko kukonyo So that tokeani Tokeani ngani yoko yanda mwonto mnyo kukule Panadol mwonto mnyo kukule use ningi At the end of the day kwa nyoranga umobiro Very resistant uchia sama liyoko kete Mwati kananga niko kwa nyotumika tasin chile Tawenereti Kukunya kubatoku manyanga chinga kichingi yabo no Nchile chechu wa ntukunyara kubawa kwa ndakamarabono mnye gitari Wana the time ye kile wano nga Siye kere kaiga you can now go see a doctor Wani siti nere nga natura sanga asima ambia wano mwanchi mwatikilo ready Mwani yone nwariga sechi studio cheito Eli nitutunya kubatoku kwa nera amangana yikubinda sima wano Kura mnye chibeta 0724256504 0733322236 Ibu nomo Ivoli Kwa nga mwanchi Because amanganika agendreto kungalitu kwa chia selinde Ibintu bugendrete uko kunga Amanganika agendreto kwa yoko kwa samono Day in day out What can we do kwa na mwana inje 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36 Gesa nige salu
1: Mbuna wende Biyole
0: Nagiyo kwa nukwa
1: Nguku Benson
0: Duncan
1: Waktu aku cuci mencuci bawa mengara. Engkau tak baik. Awak dah bu muka temanya ni buat apa? Muka temanya ni buat apa? Abu bawa nombor tak jadi bawa nombor bawa juga tak muka lagi macam mana? Jadi apa nama namanya sudah bawa.
0: Okay. Na asante sana ni gawate banga Wege tamu kwenye bantu nyara kabaga ya kuimokeliwa Nati mwanchi matika linga this one Bono oyono ya mo Those both are minors Wapa minors Kiaru itareka miaka 15 na 3 Gari miaka 14 Na huu mwanchi matika li Wanyara kaba abago hetera Usima nyara kaba Anyara kaba akagiri kuita Nibali minors as well Miaka nene miaka 15 Gesa ni gesa alo?
2: Wakira.
0: Wakira vya.
2: Bwera wakira ya kenda nasa yutu mwagira ango.
0: Iye.
2: Ito ya wakira chati ya kiyama.
0: Yes.
2: Inga mandi ya kiyatu ya risapasi ya muntoko. Ani ingani ya liyo muntoko chiku mwagira ango la yutaka liyasi ya.
0: Kiye kare gose lakini.
2: Ano kia mangana ti, ano kia mangana ti, ano monto imokuwa la njareli, kira wana la kira wana gina, kira wana la kira wana monto anu alata katika kori, kira piti, anu kakarwa la kari kia kirenga tine, anu ya kana kia tegea kwa kisa, anu kumetine kia kwa kia kwa kia kwa kia kwa kia kwa kia. Ani orang kalau dia kau nak buat buku orang pun monto ya mati ayat tiga lipium ya buat teri melayan anda tu tu tu dia pun ayam ayam mana kita tu kita ni kau mana tu boleh
0: wah
2: kena kau nak anda tu siapa ini monto tu tu tu nak kau nak anda tu tu nak kau ni siapa ada ini kau nak ni mana tu ni tu siapa ini Intendi mana dia itu nak kalau kanan lagi sih, kiri sih, yang ni katia lagi sih, bicara tu kena kalau kanan lagi dia tak kawan, ni cuma dengan apa tu kerja bos ni, ni ni mana bantu kita awal lagi cuma, ni di satu pintu dia balik di bawah rumah tu, aku balik ke depan kapal waktu ni. Kau nanti dah saya lah ya.
0: Ii.
2: Mereka saya rasa orang mereka, mereka saya rasa orang mereka rakyat ni dengan tu mana ini, kau ini tu ni setiap dia. Ini kau ni kena kira mengenai awan awan yang ada tu ke sihir itu katanya orang itu awan nampak baru nak bersih itu cuma itu batal itu cibat tu kat itu cuma itu orang itu batal itu cibat tu betul sini kau boleh ini batal tu beri tu. Sebenarnya kan ini tu kita anak anda kan sihir tu sepatutnya awan tu mana kaji awan apa tu boleh ini awan apa tu boleh ini sana antara anda apa lagi boleh ini tu kan ini asal awan. Sana. Yang ada kanisah pun yang dalam ni, ada ni kira ni kau buat kawan apa lagi yang bagus tak kira cuma ya. Kalau bukan dia rakyat yang bagus tak kira cuma. Ia kan orang orang bagus itu tu beri kita. Nanti yang mana tu sebab kita tu macam mana kita seperti ini.
0: Ya mana sante sana 0724256504 0733332236 mchimo what do you think what needs to be done kigose kare tokore mbore nchira kitura arenda abana baitu bono nchira hendege tigare tokore because ah gosa migesa 0724256504 0733332366
3: Pakai itu lagi mana? Ini cuma muntah kalau rumah aku muntah, kami mana boleh nak beri keluar dari sini, beri keluar ke mana? Jauh kalau ingat dia mana beri bawa bawa ke sini tu muntah, apa mana yang dia ini? Jadi si orang yang ada di sini naik, ni baru ni family ane, dia tu diri naik.
0: Iya.
3: Orang ni naik mana beri nasib? Macam apa tu kalau sana naik rumah kasu? Apa nak apa ni? Kalau mana apa umpama mana yang dia sentuh kasu? Wanu makacho mori yule ni asile sawa na ikago dini nae akore kutu nainde umuano yu nchiorejo umuano mokempile kia kori ujaso mundo maitu umuano ange ngombe ngombe nengenda mugondo tago kenye ngombe kandiri mwenyele motevi na kii ngombe yao yari wikimandu kiyane wane jento nchienda atewe kii sea mochi inde nchile wanto nifatibari marira mwantu mwono uje kena nyoriwe. Kau nak kau yang cerah cikgu, cuma tak kau yang tercerah cikgu yang nol cikgu yang tinggi pon ini ni ni, mungkin pun kalau cikgu sih yang terus ni cikgu tak semua yang kita buat macam itu.
0: Hmm.
3: Tidak boleh tu. Tama untuk bahaya yang terbaik kan. Orang pun tak aku macam ni. Aku nere kiki macam cikgu semua tu dia ada limited semua bahasa bantu bahan dek cikgu tu korek pemalu mesti, apa korek kamu ni entah bantu aku korek wajib semua. Eh yang kena kita terus sepas. Fakti nak kira macam yang ni arrange India sih, India. Sih yang arrange tu, yang mungkin orang yang garu sih yo. Orang tu kan kau ajar. Jadi mana, fakti sepas itu mana aku buat. Abang ni nampak tu aneh garu orang arrange. Yang terakhir sepas.
0: Iya bang.
3: Mana garu sih itu kau ajar sih itu buat bisa juga magara. Ukur ukur ni dia. Ni orang mana, ni orang murong dekat sih kamu ni tu sosok katanya nanti ni cuma buat because. Abangnya ni infeksi baku mori lagi sari, lepas itu moroce, lepas itu mana jemua ranne sepuru hari ini, mana ini total dia kian nunggu hari pos dia tu monyo, mana rende sabar si korai ja.
0: Iya bun.
3: Kamu sabi kian si dia si dengai.
0: Iya.
3: Kamu rai ja si tu kian nunggu untuk si dia mana kerupun aja dia tuan. Ambilnya si prende amun dia si muamagara muasmeno, siapa tu yang pori yang tuan kian nunggu akhirai. Otra mondo mana masa si pecimu.
0: Biamana asante sana mweko junior. Chidaika chile kutu kemerongi tato na inyumu nchimo. Tukili raundi ntangani yomorobili yo ogesa negesa. kugenda tusanga muri nchya sinjira bene kigima kuri birenge bya onkiro cinjira kituranya kubatokore ndabana bayito what can't we do what can we do ngituranya kubatokora ngitobenda kunyara kubatokora riko ne kingo burindi bwa bayino bayito mbiyabore kera no kuri liboniga matuko niko agendrete uchinje yani kera litu ka at least ngiye ndongera tukunyara kubatokwa na itukunde to tabanga leronga lerombia tukale lerombia tukale kera litu ko kera litu every day ene mwenche mwotikara lehichi deka echiga igo chikale kubutuka mironge tatu na isano kero nkubanyo mwenche mwotikari ngewetirase chizo chizo simambi higa ya bono eraundi ntangani yumarulia gesa negesa nebo ate chibesa giga abu bata star 779 hash chora se chiboksi nye chilega abu chizo box chora chiboksi nye kati chiboksi nye okochoro mwenche mwotipike pina ya mpesa nekero wakolire igo nigo ogote nalipaka usutura lipaka ligia nukubira 100,000 kubatika nane box unyara kubako wachora nubiga mwanchi motikirali kaba igati ya bante miyemu kubatika shilingi elfu ya mabune bonus ase around ya jentangani nyoro mwanchi motikirali kikwa batire kwa kolila nando nanubu kuhirora mwana kwawe kepine mpesa you go back and do it again as many times as you can elino mwanchi motikirali otuare libaga ligi ya gigabu mwana kukobera bia inyora wetira sogo chore boxi mwanchi motikirali ni njire ya mo yugo sign njire ya mo yugo signing 100,000 abuchiko ba h yago nando bia mboya mwana lirio mwanchi motikirali ule deko chia siende imagine mwaka teme deke higa onyora 100,000 oteme deka next onyora 100,000 deka yende anyora 100,000 in 1 hour yine chibasikete chinga sano nyatukaba kwe wera kwa mwanchi matikarali don't give up nyatura tema nyuranga naboko vigati naboko tema na indu buwe nyukobere kwa tema you can still win over batasta 779 hash charu mwanchi matikarali kati hbox inye chiregabo nase chiza box nigati hbox inye nakubaka uchona sima ambia bono nye box 1 nye box 2 box 3 wasi number box number 4 ubeke pinye ya mpesa you stand a good chance yukube weka 100,000 ekere kiyokora akonyo manje matikari no ko ni shonga ngo korole process bya ni process tari ko yarabose igo ni process ni go manje matikari eko erekero kwa bekire epini ya mpesa igo bana ntara beke epini ya mpesa you are far from finishing the process which will give you an opportunity ku bera 100,000 na bayi go ku bera shilingi chiko ko ngana chio 1000 na besa ngo batko bona bonus yani asingi nchio ko gosola asingi nchio ko ba asingi nchio ko teke responsibility yani kateki gatambo kiri kubata star 779 hash mwanchi matikari you stand a good chance yokwebwera 1000 mne bonus na nyiranga ba sechi go mwanchi matikari njiri kubwati ngabona kikwanyo ranga you cannot tweet again hapana obiyabara rombo linga ki kwanyere ko bago kwebwera you can still win it again and again nabo so abani go mwanchi matikari ubate gambo nyara 100,000 ubate the next minute na ndonyara 100,000 na nje gango bat kera bante miya makira 1000 ga mwanje matkarali baro na ndo bwe bwere ikono etri ko limiti gabo kera ko kala mwanje matkarali no bate ke step ne step ingia no kubata star 779 hash gochora chizo box gochora egati ya chi box inye chiregi gabo ubeke pine mpesa and then yo mwanje matkarali amangana ko bere bya so far so good ibintu bono bicha gato bwa chi matkarali kabe gati abante miya imagine the 100 by the way ine kinyore kime the 100 ine kinyore kime abuna banta bangi sana nekyo tawa katia bante mia mashuari bata star 779 hash mwanchi matikarali naboga choronye mbono kukosuri tangano ine ntunda ya gen tangani kabisa yoko kukosuri mwanchi matikarali mbono kubata star 779 hash yeo kuira ya masa ya mo ochole station yu station ya asich station chile gigabo ochole station yoko tikarra na nigere gese FM nigere option number 4 kukura higoko kuira se ogo chora chiza box unyari kubako ogo choro mwanchi matikarali yegati yechi box inye chile gigabu na hakero wakoro beke pina mpesa batonyo kwa bila koko usiri mwanji matikarali ukubata star 779 hash na bunu ukubata ya kabisa yeo kuwira direct lima liyoka yeo kuwira mbaka asechi kuwira ndechile yeo kuwira mbaka gala soko chora chiza box ochora option number 1 ya chiza box ochora kati ya chiboxi nye chile gigabu na mambo wenda ya kawa sambamba nyiromanchi matecheza cheza yo kwanchi na karenga na BCLB inse ya license number ya BK000856 na bayi kwanchi matekeri teri kwanchi wa sabantu bali inse ya miaka 15 na 3 chidae kanchira kigabo nyiromana chibura chinsa isano na ibere igoro ready to about kire loti ntangani ya bantu ba soka na bonus ya 1000 ibona nyoga ni kwera na chimo tekeri go ikebe nga kwa kosire egati ye chinse chiga isano na emoko ikachinsa isano na ibere batasta 779 nash tuende